Marat Marandoro. Empat kumpulan jalan Edman dan Babak Jalan General. Ia mampu story mampu rajin. Mana ni barang? Country mana barang? Mana nuna ingkar agaknya? Mana